0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Pandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level 38.794 Rp44 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
1: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
2: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Tua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
1: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
2: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
3: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
2: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global.

0: persiapan konferensi air PBB mendatang.
1: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
2: These challenges.
3: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
1: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
3: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia

nyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
2: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian dan serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
3: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
2: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
1: Indonesia juga kembali menekankan
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Jam 9 pagi lebih 36 menit pendengar. Itu tadi sajian Warta Berita Sentral, juga dua lagu pilihan pop Indonesia sudah hadir melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Edisi Sabtu 30 Mei 2026 mungkin bertepatan dengan hari bahagia Anda. Selamat merayakannya bersama dengan keluarga di sana. Pas dengan momen weekend, mungkin ada rencana-rencana untuk Anda bisa keluar kota untuk refreshing di tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita. Nah, gunakan waktu itu sebaik mungkin agar supaya apa yang Anda lakukan bersama dengan keluarga, itulah momen yang paling terindah. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan SMA Negeri 5 Tual bersama Polres Tual terus memperkuat komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup melalui pengembangan program sekolah Adiwiyata, dan hal ini disampaikan dalam kegiatan audiensi yang digelar di aula sekolah. Nah, saudara, yang mana bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Nah, audiensi diikuti kepala sekolah, dewan guru, pengurus OSIS serta jajaran Polres Tual. Dan kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kolaboratif guna membahas berbagai inovasi lingkungan yang akan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memaparkan sejumlah program lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan SMA Negeri 5 Tual yang berseri, yang merupakan singkatan dari bersih, edukatif, ramah lingkungan, sehat, ekologis, rapi, dan indah. Nah, sementara itu pihak Polres Tual mengatakan dukungan penuh terhadap berbagai inovasi yang dirancang sekolah. Nah, dukungan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi warga sekolah untuk terus mengembangkan program lingkungan yang edukatif, kreatif, dan berkelanjutan. Nah, saudara, kedua belah pihak juga sepakat untuk terus menjalin koordinasi dalam menyukseskan berbagai kegiatan lingkungan di masa mendatang, dan pihak sekolah juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Tual beserta jajaran atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan sekolah berwawasan lingkungan. Nah, saudara, sinergitas antara dunia pendidikan dan institusi kepolisian diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta diharapkan melalui momentum Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, SMA Negeri 5 Tual berharap seluruh warga sekolah semakin peduli terhadap lingkungan dan mampu menjadi pelopor perubahan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat, di mana anak-anak sedini mungkin diajarkan untuk mengenal lingkungan lebih dekat, menjaga kebersihan supaya lingkungan kita tetap sehat, lingkungan kita tetap ramah dan juga rapi dan indah.

0: Estén antes a sekolah di SMP mana?
1: Aduh, semua dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

set us on fire. It's not just metal or work.

Anda masih bersama kami, pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Walaupun baru jam 9 lebih 52 menit, tapi cuaca hari ini agak panas ya. Semoga Anda bisa kondisikan pekerjaan Anda, rutinitas Anda di hari ini. Apalagi para ibu remaja putri yang lagi perawatan kulit, iya agak-agak sedikit apa ya ya berkurung diri ya, seperti itu ya kira-kira, tidak ingin untuk langsung berpapasan dengan sinar UV atau sinar matahari, lebih nyaman beraktivitas di dalam rumah. Nah, Anda punya waktu yang banyak tentunya untuk bisa bermain bersama dengan anak-anak, juga masak menu-menu andalan mereka. Nah, itu sesuatu yang tentunya membahagiakan pastinya. Kita jelang jam 10 pagi ini, pendengar, saya Ellen Natira masih temani Anda bersama Bung Sami Ohirat, pengarah teknik. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar fun.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang Kabupaten Maluku Tenggara, 33 menit kini bergeser dari jam 10 pagi ini. Waktu begitu cepat berlalu, namun diikuti dengan semua yang kita lakukan, ya berharap itu bermanfaat untuk kita dan juga keluarga. Yang mana apa yang kita lakukan adalah untuk membahagiakan keluarga. Nah, Anda para ibu remaja putri, masak apa Anda hari ini? Sudah pasti menu-menu andalan ya. Ya, tidak keluar dari menu keluarga, makanan rumahan yang pasti adalah permintaan dari suami, dari anak-anak di hari libur, masak menu andalan. Ya, hari ini juga informasi yang kami dapat dari medsos Facebook ya, banyak yang menginformasikan bahwa hari ini ikan masih agak-agak mahal, maragok kantong karena memang cuaca yang kurang bersahabat juga. Nah, semoga Anda bisa mengatur keuangan dengan baik para ibu remaja putri untuk bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Ya, gunakan dengan bijak keuangan yang ada, atur sedemikian rupa sehingga pundi-pundi atau keuangan yang ada tidak lalu hilang untuk hal-hal yang tidak berarti, tetapi gunakan sebaik mungkin untuk penuhi kebutuhan keluarga Anda hingga nanti memasuki awal pekan, awal bulan nanti ya. Dan itu sudah pasti ibu-ibu yang selalu bijak mengatur keuangan dengan baik, itu sudah jadi hal yang biasa ya bagi kita para ibu remaja putri yang mana bisa mengelola keuangan itu sendiri. Nah, pendengar, kami masih menghibur Anda dengan rangkaian lagu-lagu dari tanah air di kesempatan siang ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kemesraan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila menyemangati kami untuk belajar, memberi kami ruang untuk menyembah Sang Pencipta.
2: Kamu harus rajin beribadah, anak.
0: Iya, Bapak.
1: Mengajarkan kami arti hak dan kewajiban.
3: Habis makan, bantu Mama cuci piring, ya?
4: Iya, Mama.
1: Mengajarkan kami sikap sosial.
0: Kita harus hidup menolong.
1: Membuat kami bangga bisa berpendapat dan dihargai. Memberi ruang bagi kami untuk berkarya.
0: Pancasila menyemangati kita untuk menang.
1: Menjamin kemerdekaan dan persatuan.
5: Kita bersatu untuk maju.
1: Bagi kami, sekali Pancasila, tetap Pancasila.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Mama, doh jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
1: Iya Bapak, supaya ketong hemat uang dan juga ketong jaga ketong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keisha, Keisha, I love you.
1: Iya, Keisha.
0: Iya, kan sih?
1: Iya, kegeran.
0: Itu hal biasa. Gue jadi gak enak soalnya.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggar, pendengar masih terus menemani Anda dan senang sekali untuk disisir hari ini, pendengar di akhir pekan yang pastinya menyenangkan untuk Anda nikmati. Saya DB Ikan Mas Kosu bersama Anda, ditemani rekan Sandro Model Kosu di meja putar pendengar. Kami akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 14, pukul 17 ya waktu Indonesia Timur. Tentunya kami berharap Anda semua menikmati akhir pekan Anda dengan rencana-rencana baik dan menyenangkan bersama orang-orang yang ada di sekitar Anda tentunya. Apa rencana akhir pekan Anda di hari ini? Menikmati bersama keluarga di tempat-tempat wisata yang menjadi favorit Anda? Atau mungkin Anda lebih menikmati waktu di rumah, menikmati menu spesial yang dihidangkan oleh ibu-ibu yang luar biasa? Ataupun Anda lebih memilih nongkrong? Apapun yang Anda rencanakan menikmati akhir pekan Anda, pendengar, semoga semuanya Anda nikmati dan berkesan untuk diri Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Anda yang tengah menikmati kebersamaan kita di siang ini lewat musik dan informasi, pendengar, kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tentunya Dedi akan hadir untuk Anda, pendengar, dengan info terupdate untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id, pendengar. Iya, pendengar. Debbie akan hadir untuk Anda dan informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id akan hadir untuk Anda sesaat lagi setelah kita nikmati satu sajian manis dari Armada Sidul Anak Betawi.

Pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, masih terus kami perbaharui informasi Anda, dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Di tengah berbagai keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah saat ini, pendengar, tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan semangat pengabdian tidak boleh ikut berkurang. Pesan itu disampaikan kepada pengurus TP PKK Kecamatan Kiai Kecil Timur yang baru dilantik agar tetap bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab. Melalui sambutan Ketua TP PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Eva Ilya Hanubun, yang dibacakan Nana Wulandari, para pengurus diingatkan bahwa organisasi PKK merupakan wadah pengabdian sosial yang dijalankan secara sukarela. Karena itu ketulusan dan komitmen ini menjadi modal utama dalam melayani masyarakat. Tantangan pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat dijawab hanya dengan mengandalkan dukungan anggaran. Semangat, kepedulian, dan kedekatan dengan masyarakat ini justru menjadi kekuatan utama yang harus dimiliki setiap kader PKK. Ia mengakui isu efisiensi anggaran saat ini, pendengar, menjadi pembahasan di banyak daerah. Namun hal itu tidak boleh mempengaruhi semangat kader dalam menjalankan tugas organisasi. Pengurus PKK diminta tetap aktif menggerakkan program-program yang menyentuh kebutuhan keluarga dan masyarakat. Pada kesempatan itu, apresiasi juga disampaikan kepada pengurus periode sebelumnya yang telah memberikan kontribusi bagi gerakan PKK di Kecamatan Kiai Kecil Timur. Dedikasi yang telah ditunjukkan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kepengurusan baru untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan. Baik pendengar di manapun Anda berada, kebersamaan kita saat ini sudah di pukul 12 waktu Indonesia Timur ya.

0: segmen informasi kami akhiri untuk Anda dan kembali hadir untuk Anda lewat Well Banbanan. Ya, pendengar Well Banbanan, untuk edisi hari ini seperti biasa kami akan hadir untuk Anda lewat sajian lagu-lagu tradisional. Satu jam kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan sajian Well Banbanan untuk edisi hari ini kami sudah siapkan sajian lagu-lagu tradisional untuk menemani Anda pendengar. Akan kita awali dari daerah Kepulauan Kei menemani Anda yang sementara stay tune bersama kami di 106,3 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tour di Langgar Padanger lewat Well Ban-Banan ya, sajian lagu-lagu tradisional dan telah kita awali dari daerah Kepulauan Kei. Ya, pendengar, budaya dan tradisi di Kepulauan Kei, cakup Kota Tua dan Maluku Tenggara tentunya ya. Ini sangat lekat dengan nilai-nilai persaudaraan, gotong royong dan kearifan lokal yang diatur oleh hukum adat. Kehidupan masyarakatnya dikenal harmonis dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Berikut ini pendengar merupakan pilar-pilar budaya dan tradisi utama di Kepulauan Kei. Yang pertama ada hukum adat Larul Ngabal. Larul Ngabal adalah sistem hukum adat dan norma dasar yang mengatur tata krama, hak milik dan sanksi bagi masyarakat Kei. Hukum ini pendengar sangat dihormati dan menjadi pedoman hidup yang sakral. Lar berarti darah atau simbol keberanian dan harga diri, sementara ngabal berarti tombak atau panah. Secara filosofis, Larul Ngabal ini mengajarkan prinsip saling menghargai atau fut ngabal let inivit atau menghormati hak hidup orang lain dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar harkat dan martabat manusia. Yang kedua ada tradisi maren atau gotong royong. Maren ini adalah semangat gotong royong masyarakat Kei untuk bekerja sama tanpa pamrih. Tradisi ini dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti membangun rumah atau rumah ibadah atau rumah adat, menyiapkan upacara pernikahan hingga membersihkan lingkungan desa. Tradisi ini memperkuat solidaritas dan kebersamaan serta telah diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Selain itu juga pendengar ada filosofi Aini Ain dan Hawiar. Masyarakat Kei memiliki falsafah hidup Aini Ain yang berarti kesatuan dan persaudaraan, bahwa semua orang bersaudara dan berasal dari satu keturunan. Untuk menjaga kelestarian alam dan hasil laut, masyarakat mempraktikkan Hawiar. Ini mirip dengan tradisi Sasi di wilayah Maluku lainnya ya. Hawiar adalah larangan adat untuk mengambil hasil laut atau panen di area tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan guna menjaga ekosistem tetap berkelanjutan. Dan yang keempat ada tradisi unik lainnya pendengar seperti Weraske, ini tradisi tarik tali ya. Upacara menangkap ikan bersama yang biasanya dilakukan di pesisir pantai. Tradisi ini melibatkan seluruh warga desa dan pemuka adat, di mana warga mereka bersama-sama membentangkan daun kelapa untuk menggiring ikan ke pesisir sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat. Selain itu juga pendengar penggunaan kain tenun. Kain tenun tradisional ini memiliki nilai budaya dan sakral yang tinggi ya dalam masyarakat Kei. Kain timur sering digunakan sebagai mas kawin atau belis dalam proses pernikahan tradisional dan sebagai alat pembayaran denda atau alat untuk menyelesaikan sengketa adat. Segala keputusan penting atau penyelesaian masalah adat di wilayah ini biasanya dimusyawarakan di sebuah bangunan khusus yang disebut Balai Maren yang mencerminkan musyawarah dan mufakat dalam tatanan masyarakat Kei. Oke, pendengar, sekilas untuk Anda terkait dengan budaya dan tradisi yang ada di Kepulauan Kei. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya. Masih kami lanjutkan kebersamaan kita pendengar lewat Well Ban-Banan, sajian lagu-lagu tradisional. Kita kembali ke SBT. Ada Muli Kauloka untuk menemani Anda pendengar sementara stay tune bersama kami.

Baju adat Seram bagian timur umumnya menggunakan baju cele atau kebaya merah bermotif geometris. Untuk wanita yang dipadukan dengan kain sarung dan kemeja putih atau bandiang atau pakaian adat khas Maluku untuk pria. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, dan nilai budaya tinggi yang sering dikenakan dalam upacara adat dan perayaan. Baju cele digunakan wanita. Kebaya atau baju kurung yang biasanya berwarna merah dengan motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Kain salele atau kain sarung diletakkan pada bahu atau dililitkan di pinggang hingga batas lutut yang dipadukan dengan baju cele. Sementara aksesoris wanita, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde atau haspel, konde bulan yang diperkuat dengan tusukan konde emas atau perak, dan sering menggunakan pending atau pengikat pinggang. Sementara baju pria, yakni kemeja lengan panjang atau bandiang putih yang sering dipadukan dengan sarung tenun khas Maluku. Penggunaan pakaian adat ini dalam upacara adat seperti pelantikan raja, cuci negeri, pesta negeri, atau acara panas pela. Secara keseluruhan, pakaian adat ini mencerminkan pengaruh budaya Maluku yang khas dengan perpaduan warna yang cerah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan

Permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. I Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan service kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Giuseppe, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah, siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu yang konsisten sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum melawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
6: Bentar lagi lah, Bu Tri.
5: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
6: Itu loh, Bu Tri. Yang tua muridku tadi pagi, marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
5: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
6: Itu loh, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
7: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang, Bu, ya.
6: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Iya, suaranya baru saja didengar Mama Inge. Begitu panas cuacanya, panas jadi terbawa emosinya juga ya Mama Inge ya. Oke, Mama Inge terputus lagi. Waduh, luar biasa ini. Karena kondisi cuaca juga jadi semangatnya juga ikut menggebu-gebu ya Mama Inge. Mama Inge bisa bergabung kembali di 0813-549-5875. Sekali lagi untuk yang mau bergabung bersama kami, tetap kami nantikan partisipasi dari Anda hingga nantinya di pukul 14.20 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sayang sekali ya, kami belum bisa hadirkan lagu Lesti ke ruang dengar Anda. Kita kembali terhubung bersama Mama Inge. Mama Inge terputus ya, Mama Inge ya.
1: Oke. Lagu apa ya?
0: Oke, Mama Inge, nanti setelah ini ada Lesti ya, Insan Biasa. Ada juga lagunya Silet Open Up ya, Tabola Bali. Waduh, ini sudah di produk. Oke, Mama Inge semangat banget ya siang ini ya. Mama Inge mau salam-salam?
1: Semua saja sudah.
0: Oke.
1: Semua pemerhati, semua yang di mana saja Mama Inge sini salam-salam saja, bukan nama-nama lah karena terlalu banyak.
0: Oh, memang luar biasa ini. Lagi malas menyapa ya. Terima kasih Mama Inge sudah bergabung Pro Dangdut untuk edisi hari ini pendengar. Dan spesial untuk Mama Inge ya, satu tembang dari Silet Open Up, Tabola Bali. Katanya Mama Inge pingin bergoyang siang ini ya. Kita bergoyang bersama lewat Pro Dangdut.

Jaga inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita lewat Prodangdut, kami telah mengakhiri untuk Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami, Mama Inge, dan juga untuk Anda yang tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz. Debi dan juga rekan Ian Morel Kosu di meja putar masih terus menemani Anda pendengar. Dan kebersamaan kita berlanjut lewat musik dan informasi. Kami punya sekian lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di sore, siang menjelang sore ini pendengar. Dan tentunya info-info terupdate untuk memperbarui informasi Anda. Tetap stay tune terus bersama kami.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: merokok, stop merokok sudah.
1: Hei, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Pendengar, Hari Pancasila yang jatuh pada 1 Juni ini menjadi momentum penting mengingat kembali nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Peringatan tersebut mengajak masyarakat menerapkan prinsip Pancasila melalui tindakan sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi sila pertama dalam dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan keyakinan secara damai dan penuh rasa hormat. Sikap tersebut membantu menjaga kerukunan sosial sekaligus memperkuat persatuan di tengah masyarakat majemuk yang hidup berdampingan setiap waktu. Penerapan sila kedua dapat dilakukan dengan memperlakukan sesama secara adil dan manusiawi dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Perilaku saling membantu tanpa membedakan latar belakang ini menjadi contoh nyata pengamalan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nilai persatuan dapat diterapkan dengan menjaga keharmonisan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan yang sering muncul sehari-hari. Pengamalan sila kelima dapat dimulai dengan membiasakan musyawarah ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam keluarga maupun lingkungan sekitar sehari-hari. Sila kelima dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama serta semangat berbagi untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Melalui langkah sederhana dan konsisten, nilai Pancasila hadir dalam berbagai aktivitas masyarakat di tengah perubahan zaman modern. Implementasi sehari-hari tersebut menjadi fondasi penting menjaga identitas bangsa, sekaligus memperkuat kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Musik dan informasi, kembali kami perbaharui informasi Anda pendengar, dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP ya, resmi merilis tema dan logo Hari Lahir Pancasila 2026. Keduanya menjadi identitas resmi yang dibangun dalam rangkaian peringatan pada 1 Juni mendatang. Tema dan logo tersebut dapat digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan di lingkungan pemerintah, pendidikan maupun masyarakat. Selain itu, identitas resmi tersebut juga dapat dimanfaatkan pada media sosial, spanduk, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Hal ini pendengar berdasarkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 dengan tema Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. BPIP menjelaskan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara Indonesia, Pancasila juga menjadi simbol keberagaman, persatuan, dan identitas bangsa yang terus dijaga bersama. Selaras dengan tema yang diusung, BPIP juga merilis logo resmi Hari Lahir Pancasila 2026. Logo tersebut mengandung filosofi persatuan, penghormatan, dan harapan yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Pendengar, mutasi besar-besaran dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara terhadap 157 guru dari tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun SEME. Dikatakan mutasi ini pendengar dilakukan semata-mata untuk pemerataan guru di seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditegaskan tidak ada tendensi apapun dalam rotasi ini. Nubun menambahkan pihaknya masih terus memantau pelaksanaan mutasi ke sekolah-sekolah dan nantinya masih ada mutasi berikutnya agar bisa memenuhi hak siswa untuk menerima pendidikan secara layak dan maksimal serta hak guru memberikan pengajaran dan didikan kepada peserta didik.

Pendengar, persembahan lagu dari Kotak ya, Cinta Jangan Pergi, mengakhiri kebersamaan kita lewat musik dan informasi di sisi yang hari sore hari ini. Pendengar, kembali kami hadir untuk menemani Anda di sore ini. Pendengar, lewat Sekami dan tentunya lewat program siaran Sekami untuk edisi hari ini. Pendengar, kami akan hadir lewat sajian lagu-lagu rohani menemani Anda pendengar, lebih khusus untuk anak-anak Sekami yang sementara stay tune bersama kami di 103,6 MHz.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, tuli langgar pendengar kebersamaan kita lewat sajian lagu-lagu Katolik. Kami akhiri untuk menemani Anda tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kembali kebersamaan kita berlanjut pendengar, dan setelah ini rekan kami Bung Tobi Rangkoratat akan menemani Anda. Saya Dewi Kelmuskosu yang punya tugas pamit. Selamat sore dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Saya Tobi kembali bersama Anda, saudara, di akhir pekan ini untuk edisi siar 30 Mei 2026. Dan saudara, selamat menikmati akhir pekan Anda. Kami selalu berharap Anda sekeluarga dalam suasana bahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.

Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, saudara pendengar, rumah BUMN Telkom Tual kembali membuka kelas keterampilan bagi masyarakat agar bisa memberikan keterampilan kepada mereka yang membutuhkan peningkatan skill. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan dengan membuka kelas keterampilan seperti kelas baking atau merajut, dan saudara, dirinya berharap bisa membantu siapapun yang hendak meningkatkan keterampilannya. Bisa juga dijadikan sebagai ilmu untuk membuka usaha sendiri.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Iya, saudara pendengar Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Petani cabai di wilayah Kota Tual terus dimotivasi oleh penyuluh Kementerian Pertanian agar mengembangkan tanaman tersebut. Penyuluh Kementerian Pertanian, Bahmit Narwawan, mengatakan cabai merupakan salah satu varietas bahan bumbu yang sangat dicari masyarakat. Harganya yang kadang naik turun pun tidak merugikan petani saat menjual. Salah satu pasaran yang disiapkan penyuluh pertanian adalah dengan bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual agar hasil panen cabai petani lokal dijual pada pasar murah yang rutin dilaksanakan pemerintah kota.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan-angkasawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Jel, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya. Udah saya.
1: Iya.

Saudara pendengar, semangat perjuangan Kapitan Patimura menjadi inspirasi utama dalam Patimura International Big Fight 2026 yang digelar di studio utama TVRI Pusat, Senayan, Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisha, menegaskan karakter keberanian dan ketangguhan masyarakat Maluku tercermin dalam para petinju yang bertanding. Menurut Gubernur, para petinju muda Maluku bertarung bukan dengan amarah, melainkan dengan sportivitas, disiplin tinggi, dan mental baja. Ia menambahkan, Maluku memiliki banyak talenta potensial di cabang olahraga tinju yang perlu terus dibina. Kompetisi berskala internasional ini menjadi bukti nyata bahwa daerah tersebut tidak pernah kekurangan atlet berbakat. Dalam rangkaian acara dilakukan penyerahan hasil lelang lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pikal senilai 50 juta. Dana tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga tinju dan pengembangan generasi muda Maluku.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual, saudara. Dan saatnya kini kami ajak Anda mendengarkan drama radio dengan judul Aspal dan Air Mata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
3: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antre di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
2: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
3: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan.
4: Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
5: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
3: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
6: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
3: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
2: Tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
3: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Nggak nendang.
6: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil pak.
3: Udah. Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
7: Iya bu, sabar bu. Pak supir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
3: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
8: Pak, Pak Basuki. Bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
3: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
8: Pak, Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak.
6: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua, ya?
2: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak, Pak Basuki.
3: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
7: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
3: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
6: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
7: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
9: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
3: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
7: Pak Basuki, Kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
6: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
10: Bapak, bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
3: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
10: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. Uang bisa dicari, pak. Tapi bapak cuma satu.
7: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong bapak ke ambulan.
6: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
3: Bu, jangan bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
6: Udahlah, pak. Kami selamat. Itu yang utama, pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
9: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung bapak ini benar-benar stabil ya, pak.
3: Ya dok, saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
11: Beres, pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
7: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
3: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
11: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, pak. Siap, Kapten.
5: Hati-hati jalan ya, pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
3: Iya, nak. Terima kasih sudah perhatian sama bapak.
1: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara memulai training center terpadu bagi 43 peserta terbaik sebagai bagian dari persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyampaikan rasa bangga dan haru atas keberhasilan pemerintah Kota Tual dalam menekan angka inflasi di daerah tersebut. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 30 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara memulai training center terpadu bagi 43 peserta terbaik sebagai bagian dari persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Sebanyak 43 peserta Musabakah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti training center yang dibuka di Masjid Agung Raudah Langgur Sabtu siang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan kafilah Maluku Tenggara menghadapi MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Ketua Panitia Rashid mengatakan seluruh peserta merupakan peraih juara pada MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang digelar pada Desember 2025. Mereka berasal dari 8 cabang lomba, yakni seni baca Al-Quran 8 peserta, kiraat 6 peserta, hafalan Al-Quran 6 peserta, fahmil 6 peserta, syarhil 6 peserta, seni kaligrafi 8 peserta, tafsir Al-Quran 1 peserta, dan karya tulis ilmiah Al-Quran 2 peserta.
3: Training Center Kafilah MTQ Kabupaten Maluku Tenggara ini direncanakan akan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan di Gedung Islam Center Kabupaten Maluku Tenggara. Selama pelaksanaan pemusatan latihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan intensif dari para pelatih sesuai cabang masing-masing.
2: Menurut Rashid, training center akan berlangsung selama 10 hari dan dipusatkan di Gedung Islamic Center Kabupaten Maluku Tenggara. Selama kegiatan berlangsung, peserta akan dibina oleh 12 pelatih sesuai cabang masing-masing, serta didampingi 5 asisten pelatih guna memperkuat proses pembinaan dan pendampingan. Sebelum mengikuti pemusatan latihan, para peserta telah menjalani latihan mandiri bersama pelatih masing-masing sebagai persiapan awal untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan kualitas penampilan. Selain itu, 7 peserta yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, sementara mengikuti pembinaan secara hybrid atau daring. Sedangkan 5 peserta yang berada di Tayando dijadwalkan bergabung dalam beberapa hari ke depan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi Qur'ani, LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara juga menyiapkan bantuan transportasi dan intensif bagi peserta maupun pelatih sesuai kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Rashid turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan generasi Al-Quran. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak umat Katolik menjadikan arca Kristus Raja Semesta Alam di kuasi Paroki Santo Paulus Wain sebagai pengingat untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Menurutnya, kehadiran arca tersebut harus melahirkan perubahan sikap hidup yang mencerminkan kasih, persatuan, dan pengharapan. Saat menghadiri peresmian acara Arca Kristus Raja Semesta Alam Kamis malam, Bupati Taher mengatakan, umat akhirnya mewujudkan kerinduan memiliki taman siara dan tempat doa yang dapat digunakan untuk memperdalam kehidupan rohani. Kehadiran arca tersebut menjadi simbol penting yang mengarahkan umat kepada Kristus sebagai pusat kehidupan.
4: Arti kehadiran arca ini, umat di sini tidak saling mengasihi, hidup penuh amarah, dendam, tidak mengharapkan atau tidak ada pengharapan dan jauh dari hidup rohani, maka itu adalah sia-sia. Arca ini dia berdiri, mata memandang, hati ini harus menjawab ada apa, sehingga rajin-rajinlah kita pergi ke gereja beribadah. Tentu kalau orang sudah rajin ke beribadah gereja, tentu yang namanya tanda tadi itu akan hilang, yang namanya fokwa ini berat tadi akan hilang, karena ini di hadapan Tuhan.
1: Taher menegaskan umat tidak boleh memandang arca tersebut hanya sebagai bangunan atau karya seni yang memperindah lingkungan gereja. Sebaliknya, umat harus memaknainya sebagai tanda kehadiran Allah yang mengajak setiap orang untuk hidup lebih dekat dengannya. Ia juga mengingatkan umat agar tidak berhenti pada kebanggaan memiliki tempat siara yang megah. Kehadiran arca Kristus Raja semesta alam akan bermakna apabila umat menerapkan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Taher mempertanyakan makna kehadiran arca apabila umat masih menyimpan amarah, dendam, dan menjauh dari kehidupan rohani. Karena itu, ia mengajak seluruh umat menjadikan taman siara tersebut sebagai ruang untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan, sekaligus memperkuat kepedulian terhadap sesama. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyampaikan rasa bangga dan haru atas keberhasilan pemerintah Kota Tual dalam menekan angka inflasi di daerah tersebut. Keberhasilan itu diraih meskipun kondisi anggaran pendapatan daerah masih dalam keterbatasan. Menurut Renuat, terdapat 4 provinsi yang bersaing dalam penilaian pengendalian inflasi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penilaian tersebut, Kota Tual berhasil meraih peringkat pertama dan memperoleh penghargaan berupa insentif sebesar 3 miliar rupiah.

0: Sesungguhnya kita untuk kota-kota kecil se-Indonesia di bulan November tahun 2025 itu kita diumumkan juara nasional.
1: Renuat menjelaskan pada November 2025 lalu, Kota Tual diumumkan sebagai juara nasional dalam kategori pengendalian inflasi untuk kelompok kota kecil di Indonesia. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kerjasama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mampu memberikan hasil yang membanggakan bagi daerah. Wali Kota berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga stabilitas harga dan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi agar Kota Tual tetap menjadi salah satu daerah terbaik di Indonesia dalam pengelolaan inflasi. Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, dalam acara talk show interaktif Maluku Tenggara Menyapa di Studio Pro 1 RRI Tual Jumat pagi. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Bunga mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
3: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan, kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
2: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya, seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Kapolres Maluku Tenggara bersama Bupati dan unsur Forkopimda meletakkan batu pertama pembangunan rusun dan kantor Polres di lahan seluas 5 hektar. Peletakan batu pertama ini menandakan dimulainya pembangunan gedung perkantoran dan rumah susun sebanyak 36 unit untuk menunjang kinerja anggota Polri di Resor Maluku Tenggara ke depannya. Kapolres AKBP Rian Suhendi menambahkan, diperkirakan pembangunan akan memakan waktu selama 6 bulan ke depan.
4: Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan layak bagi personil Polres Maluku Tenggara dan keluarga. Kami menyadari bahwa pembangunan ini membutuhkan kerjasama, dukungan, dan doa restu dari seluruh pihak, baik dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun warga masyarakat Maluku Tenggara. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan ini agar bisa berjalan dengan lancar, tepat waktu, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi personil Polri, tetapi juga bagi kemajuan wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara umum.
1: Maka dari itu Kapolres meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan bisa tepat waktu dan diselesaikan tanpa kendala. Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengatakan untuk memberikan dukungan kepada Polri, pihaknya sejak lama sudah berdiskusi dengan pihak Polda terkait

0: Pemisahan wilayah hukum Polres Maluku Tenggara yang dulunya masih menjadi satu. Hanubun mengatakan dengan kesepakatan bahwa daerah harus memberikan dukungan kepada Polres baru yang akan dibentuk, pihak pemerintah daerah mulai mempersiapkan gedung perkantoran sementara untuk Polres Maluku Tenggara. Selanjutnya disiapkan lahan 5 hektar dengan persetujuan DPRD agar dibangun rusun dan markas Polres Maluku Tenggara yang dimulai pembangunannya hari ini.
1: Kemudian Pak Kapolres pada waktu itu Alfaris menyampaikan ke saya, salah satu dukungan pemerintah daerah untuk bisa dibangun Polres baru atau diadakan Polres baru harus ada semacam sarana dan dukungan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah puji Tuhan, setelah itu saya komunikasi lah dengan pimpinan dan anggota DPRD. Jadi kalau menyerahkan lahan di atas atau 5 hektar ke atas itu harus persetujuan dari DPRD, dan urusannya juga sertifikat itu kalau 5 hektar ke atas berarti urusannya di provinsi, bukan di Maluku Tenggara. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, ini adalah sebuah bentuk dari pemerintah daerah kepeduliannya untuk memberikan dukungan sehingga Polres Maluku Tenggara berdiri pada waktu itu. Dengan tempat ini menjadi salah satu alasan bahwa lahan sudah diberikan oleh pemerintah daerah, maka kapan berdiri Polres baru pada waktu itu.
0: Bupati berharap dengan adanya sarana-prasarana untuk Polres Maluku Tenggara, kinerja anggota Polri di wilayah hukum ini makin maksimal. Selain itu diharapkan pula penuntasan kasus-kasus yang ditangani secepat mungkin dan kestabilan Kamtibmas yang terus terjaga. Edukasi bagi calon pengantin, catin, terus digalakkan Ikatan Bidan Indonesia. IBI menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas bagi masa depan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ketua IBI Cabang Kota Tual, Bidan Aminah Refora mengatakan peran utama organisasi IBI diantaranya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, membina bidan yang profesional dan handal, serta terus berupaya berkolaborasi bersama seluruh stakeholder mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang sehat, juga mencegah tidak terjadinya stunting. Maka sedini mungkin bidan sebagai garda terdepan menekankan pada calon pengantin secara khusus dibekali dengan pengetahuan kesehatan keluarga dan memulai proses screening, dan dibekali pengetahuan kesehatan seorang ibu di masa kehamilan guna menghindari potensi stunting serta mampu memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.
2: Dengan stakeholder yang namanya ibu hamil itu, supaya kita bisa mencegah tidak terjadi adanya stunting, maka sedini mungkin kita sebagai bidan ini sebagai garda terdepan, setiap kali ibu hamil datang kita sudah mulai harus screening. Kita butuh ibu yang sehat, anak-anak yang sehat, maka sebelumnya kita harus memperbaiki dulu, sebelum ibu dia hamil kita harus edukasi dulu.
0: Refra mengemukakan jika terdapat ibu hamil yang masuk risiko tinggi perlu disiapkan dan dipantau bidan mulai masa kehamilan hingga masa melahirkan, dapat ditindaklanjuti ke fasilitas yang lebih memadai dari puskesmas ke rumah sakit, dan setelah menghitung jumlah bidan di Kota Tual yang berjumlah 165 orang diminta untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai prosedur serta menolong persalinan kaum ibu di lingkungan masyarakat sesuai standar asuhan persalinan normal disertai payung hukum yang kuat untuk menjalankan misi kesehatan bagi masyarakat di bumi Maren. Pendampingan kelompok nelayan lokal diharapkan mampu mengangkat kapasitas masyarakat pesisir di Ohoi Lebetawi. Kepala Urusan Keuangan Ohoi Lebetawi, Bambang Yamlean, menjelaskan realisasi bantuan yang diberikan ke masyarakat melalui kucuran dana desa pada tahun 2017 hingga 2019 difokuskan bagi pemberdayaan masyarakat nelayan yang kala itu alat tangkapnya masih bersifat tradisional. Namun melalui sentuhan dana desa, para nelayan dibantu dengan pemberian sarana tangkap berupa perahu dan mesin penggerak modern, sehingga dari dampak positif yang dinikmati masyarakat, mampu memicu kualitas hidup dan peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya.
3: 2017, 2018, dan di tahun 2019 itu prioritas pembangunan dana desanya lebih menyentuh ke nelayan. Jadi nilai Betawi ada 314 nelayan. Nah, yang aktifnya itu sekitar 46. Itu yang tiap hari mereka ke laut. Di 2017, 18, 19 itu dana desa digunakan untuk beli speed sama mesin 15 PK. Alhamdulillah sudah 26 unit. Nah, ini memang sangat membantu masyarakat nelayan karena rata-rata di sana itu biasa ke laut menggunakan katinting.
0: Ia Meliani yakin akomodasi awal bagi 314 nelayan lokal sekalipun menurun hingga hampir 50 nelayan produktif untuk melaut, akan tetapi dampak kucuran dana desa oleh pemerintah pusat berdampak bagi nelayan yang dilengkapi sarana tangkap yang lebih baik untuk merubah pola pikir masyarakat di Ohoi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sekaligus menyikapi permintaan pasar di Kota Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Kepala SD Negeri Papakula, Lasarus Boger, meminta pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu pembangunan gedung sekolah yang layak. Saat ini sekolah tersebut belum memiliki gedung permanen sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan di balai desa demi memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan. Menurut Bogar, kondisi sekolah saat ini jauh dari ideal, namun keberadaan SD Negeri Papakula mendapat dukungan penuh dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Sekolah negeri ini dibutuhkan karena daya tampung sekolah yang sebelumnya ada di desa tersebut sudah tidak mencukupi kebutuhan pendidikan masyarakat. SD Negeri Papakula baru didirikan pada tahun 2025 dan saat ini memiliki dua tingkat kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2, dengan total 50 siswa. Meski demikian, seluruh kegiatan belajar mengajar masih berlangsung dalam satu ruangan yang sama sehingga mengganggu efektivitas proses pembelajaran.
4: Kondisinya memang tidak layak sama sekali. Tapi karena memang kebutuhan pendidikan sebagai anak warga negara Indonesia yang juga membutuhkan pengetahuan, maka terpaksa gedung tersebut mesti kita gunakan. Jadi walaupun kategorinya tidak layak, tidak sempurna, tapi cuma karena masalah loyalitas dari pemerintah desa, Papakula dapat kalian kawan bersama tua-tua adat, juga tua-tua agama muslim, dan tua-tua agama Kristen yang lainnya yang memang sangat mendukung untuk sekolahnya dibangun di situ.
0: Boger mengungkapkan jumlah siswa diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 hingga 80 orang pada tahun ajaran baru mendatang, seiring masuknya lulusan PAUD dan TK di desa tersebut. Ia menilai kondisi tersebut akan semakin menyulitkan guru dalam mengajar dan berpotensi membahayakan siswa jika seluruhnya harus ditampung dalam satu ruang belajar. Karena itu pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Negeri Papakula. Masyarakat telah menunjukkan dukungan besar dengan menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah dan menyatakan kesiapan untuk bergotong royong apabila pembangunan gedung sekolah dapat direalisasikan. Wakil Bupati Tanimbar sidak pelayanan kesehatan di RSUD Anak Toto Tilarat. Kunjungan kerja Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, di Kecamatan Tanimbar Utara baru-baru ini untuk penyerahan bantuan hewan kurban kepada umat muslim di Kecamatan Tanimbar Utara dan Kecamatan Warla Bobar tidak sebatas itu. Namun Wakil Bupati menyempatkan waktu untuk melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Anak Toto Tilarat, Kecamatan Tanimbar Utara, untuk meninjau langsung kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Wakil Bupati yang didampingi Asisten 1 Setda Kepulauan Tanimbar, KC Fatlolon, dan Camat Tanimbar Utara, Lexi Sianresi, saat tiba di RSUD Anak Toto Tilarat, dijumpai sejumlah pegawai maupun tenaga kesehatan belum melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, di hadapan seluruh pegawai dan tenaga kesehatan, Wakil Bupati menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, terutama menyangkut kedisiplinan pegawai dan kualitas pelayanan kepada pasien. sebab semua orang harus dilayani dengan baik tanpa melihat siapapun dia, dari agama apa atau status sosialnya bagaimana, karena semua sama di hadapan Tuhan dan harus dilayani dengan baik dan efisien.
5: Saya minta itu, karena itu terjadi di lapangan. Dan ini dilakukan oleh tokoh di lingkungan kesehatan. Saya berharap bahwa tidak ada kesehatan. Atau memang ada juga sadar diri dan segera datang ke saya sebelum saya panik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini bilang keluar dari Somlaki sebelum matahari terbit, kami keluar dari Somlaki.
0: Dalam sidak di hadapan pegawai maupun tenaga kesehatan selaku wakil bupati dan juga seorang dokter mengingatkan agar seluruh tenaga kesehatan menghilangkan pola pikir negatif maupun sikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang buruk dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien. Maka kepada KTU RSUD Anak Toto Tilarat, Ratu Anak berpesan supaya tugas yang dipercayakan selaku pembina kepegawaian harus ditegakkan dengan mengawasi langsung seluruh tenaga medis dan pegawai untuk meningkatkan tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme dalam bekerja. Sementara itu, KTU RSUD Anak Toto Tilarat Letlora setelah mendengar arahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar sehubungan dengan tugas dan pelayanan pegawai maupun tenaga kesehatan yang dinilai belum bekerja sesuai dengan tugas dan perannya, mengatakan akan menindaklanjuti arahan Wakil Bupati demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada para pasien. Dan jika ke depan terbukti ada pegawai atau tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka disiplin pegawai akan ditegakkan. Jelang operasionalnya, Inpex Corporation terus menunjukkan kontribusinya terutama di desa tergolong terdampak utama. Pengakuan itu disampaikan penjabat kepala desa Lermatang, Efraim Lambiombir, sehubungan sejumlah bantuan yang terus diluncurkan Inpex Corporation yang bertujuan membantu masyarakat terutama di desa terdampak utama, yakni desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut penjabat kepala desa, banyak program yang lebih dominan diintervensi Inpex Corporation dan manfaatnya sangat dirasakan masyarakat setempat. Ia mencontohkan pemberian sejumlah door prize kepada para siswa jelang peringatan Hari Lingkungan Hidup di tahun kemarin, maupun bantuan-bantuan lainnya yang selama ini meringankan beban masyarakat.

0: Sebelumnya, penjabat kepala desa Larmatang itu mengemukakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera merenovasi 3 ruang kelas gedung SD Kristen Somlaki yang kini sudah tak layak, dengan harapan gedung SD Kristen di Desa Larmatang secara keseluruhan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Seren Amelinda Jawerisha, bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Puskesmas Somlaki menggelar peringatan Hari Lansia Nasional tahun 2026 dengan mengusung tema Usia Boleh Bertambah Tapi Semangat Tetap Membara. Kegiatan berlangsung di halaman Gereja Sejahtera Somlaki Jumat kemarin. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Seren Jawerisha. Dalam kegiatan tersebut, TP PKK melaksanakan 3 kegiatan spesial untuk kaum lansia, masing-masing launching sekolah lansia, senam sehat bersama, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekolah lansia resmi di launching dengan 3 bina keluarga BKL binaan, yakni BKL Lempit Lolat di Desa Olilit Barat, BKL Teliawar di Desa Lauran, dan BKL OPM Sejahtera. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK dan anggota, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Somlaki beserta jajarannya, Camat Tanimbar Selatan, Kepala Desa Olilit, Kepala Desa Lauran, para rohaniawan, warga gereja senior jemaat GPM Sejahtera, para lansia hebat dari Tanimbar Selatan, serta tamu undangan lainnya. Masyarakat harus mengusulkan bantuan terhadap SD Nasket Santo Andreas Meyanodas. Hal ini disampaikan Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Devi Laratmase. Karena selama ini SD Nasket Santo Andreas Meyanodas yang berada di Kecamatan Kormomolin belum diakomodir dalam musrembang desa sehingga perlu diusulkan oleh masyarakat desa. Devi mengatakan perlu menjadi perhatian dari masyarakat untuk membantu mendorong serta mengusulkan bantuan terhadap sekolah tersebut karena kondisinya sangat memprihatinkan. Karena selama ini tanpa alasan yang jelas, SD Nasket Santo Andreas Meyanodas tidak pernah diusulkan dalam musrembang.
1: Usulan masyarakat masukkan dalam musrembang itu baru ketemu setahu bahwa itu. Masalahnya, tapi masalah dalam APBD ini kan kecil, jadi semua ada kalanya yang bisa diakomodir. Nah, makanya ketum biasa tekankan lewat APBN itu.
0: Kasubag menjelaskan SD Nasket Santo Andreas Meyanodas tetap bisa diakomodir dalam anggaran pendapatan belanja negara. Untuk itu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mendorong lewat APBN. Bila tidak dapat diakomodir di dalam APBN terkait ada kendala yang dialami, maka akan diatur di Kepala Seksi Sarana dan Prasarana untuk memperbaiki dapodiknya agar mendapatkan bantuan. Kapolsek Selaru, Ibtu Richard John Sermatang, hadiri acara penutupan gedung gereja Katolik Stasi Santa Elizabeth di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam sambutannya, Pastor Paroki Matias Batvian menyampaikan rasa haru dan syukur atas pencapaian ini. Pembangunan gereja ini diakuinya telah melewati proses panjang dan dinamika. Kendati tak banyak jumlah jemaat di stasi ini, namun mereka terus berusaha dengan daya yang dimilikinya. Pastor menyebut acara sederhana ini dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan yang telah menyediakan rahmat dan kasih-Nya sehingga pekerjaan penutupan atap gedung gereja ini bisa berjalan aman. Pada kesempatan itu dia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik tenaga maupun finansial demi penyelesaian bangunan ini. Sementara itu, Kepala Desa Adaut N. Borit Naban dalam sambutannya mengatakan gereja sebagai bagian integral pembangunan karakter masyarakat. Dia memastikan pemerintah Desa Adaut siap mendukung kelanjutan pembangunan gedung gereja Katolik Stasi Santa Elizabeth di desa itu. Sementara itu, di sela-sela kegiatan, Kapolsek Selaru Ibtu Richard John Sermatang menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan rumah ibadah ini. Menurutnya, pembangunan gedung gereja tak hanya sekedar pembangunan fisik gedung, tetapi juga membangun mental dan spiritual masyarakat. Dia berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar dan aman sesuai harapan umat stasi setempat. Saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 31 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan petir hingga hujan lebat. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 75%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi awan tebal. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 13 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 72%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 87%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara memulai training center terpadu bagi 43 peserta terbaik sebagai bagian dari persiapan menghadapi musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menyampaikan rasa bangga dan haru atas keberhasilan pemerintah Kota Tual dalam menekan angka inflasi di daerah tersebut. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, klinik utama Ajwa Health Center terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui proses akreditasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen klinik dalam menghadirkan layanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Penanggung jawab sekaligus Kepala Klinik Utama Ajwa Health Center, Dr. Marlon Soselisa, mengatakan bahwa peningkatan mutu pelayanan merupakan salah satu fokus utama yang harus dikembangkan. Menurutnya, seluruh proses pelayanan harus berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: pasca perayaan Hari Idul Adha itu berlangsung meriah dengan melibatkan ribuan warga yang datang untuk mencicipi hidangan bersama. Pada kegiatan yang mengusung tema Satu Ketupat Seribu Cerita itu, panitia menyediakan sebanyak 40.552 buah ketupat gratis yang siap disajikan bersama menu khas lokal lainnya. Puluhan ribu ketupat ini disusun pada 48 stan yang telah dibangun rapi di sepanjang sisi jalan utama dusun tersebut. Selain pengunjung yang datang, setiap pengguna jalan yang melintas di kawasan itu juga akan diminta berhenti sejenak untuk mencicipi makanan yang ada.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di kemana engkau memimpinku? Dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan Anda sementara mendengarkan lagu-lagu rohani pilihan yang kami rangkai ke ruang dengar Anda mengisi mimbar Protestan malam ini.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Kami cukupkan lagu-lagu rohani kerung dengar Anda, saudara. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui Warta Berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Jadi begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi kesana dilakukan tidak boleh langkah biasa. Kalau pengen hasil yang luar biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persipal skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.
5: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
7: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
6: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
8: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
6: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
9: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan

0: rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
1: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
2: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi, kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
1: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
5: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
4: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
5: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
6: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
5: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

0: Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
1: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
0: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
2: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
3: 1 kilo.
2: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
0: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap 2 rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar 2 Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. 2 Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
3: Alhamdulillah dengan munculnya perda bebas GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro 3.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lagi.
3: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
2: Maksud kamu apa?
3: Kayak tidak, hancur iya.
2: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan.
3: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi, tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
2: Kan cuma buat sampingan aja.
3: Sampingan kok malah membahayakan. Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya. Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Saudara pendengar, bentrok antar pemuda di kompleks Pertamina Kota Tua beberapa waktu lalu saat ini telah kembali kondusif. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Tua Ibtu Aji Prakoso kepada RRI.co.id. Dikatakan Polres Tua dan beberapa pihak telah merundingkan perdamaian antar kelompok pemuda di beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan agar mencegah adanya tindakan balasan ataupun bentrok susulan di kemudian hari. Polres Tua juga telah menahan satu orang tersangka saat kejadian bentrok, namun karena masih di bawah umur, untuk pemeriksaannya dihadirkan pendamping. Prakoso menambahkan, pihak korban dan pelaku semuanya menginginkan perdamaian, maka dirinya meminta semua elemen masyarakat di sekitar kompleks Pertamina Tual agar bisa membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Iya, saudara pendengar, dalam rangka menyongsong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih di Pantai Hiti-Hiti Hala-Hala hari ini. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Rutan Ambon terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir. Aksi bersih pantai melibatkan seluruh jajaran pegawai Rutan Ambon yang secara bersama-sama mengumpulkan sampah plastik, bekas botol, serta berbagai jenis sampah lain yang ditemukan di sepanjang area pantai. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan kebersamaan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan.

0: Wah, wah, ada yang buka usaha nih.
1: Kamu Besti, iya dong. Kebetulan sesuai passion nih.
0: Kok kamu buka usaha sih Besti? Kan kemarin udah keterima di perusahaan besar gitu.
1: Setelah aku pikir-pikir sih, aku lebih suka berwirausaha Besti.
0: Kenapa? Gak mau diperintah sama atasannya?
1: Bukan gitu juga Besti.
0: Terus apa dong?
1: Aku tuh punya tujuan. Dengan membuka usaha, aku berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak jika usahaku sukses.
0: Terus goalnya apa? Kalau kamu punya banyak karyawan, jadi bos besar maunya.
1: Bukan gitu konsepnya, Besti. Tapi setidaknya aku bisa membantu memberantas kemiskinan dengan memberi pekerjaan pada mereka yang membutuhkan.
0: Bentar. Kalau gitu, kamu setidaknya berperan membantu memberantas kemiskinan dong. Dengan membuka lapangan kerja.
1: Nah, itu kamu tahu, Besti.
0: Wah, keren banget kamu. Aku juga pengen kayak gitu. Sayangnya gak punya modal.
1: Ya udah, ikut aku aja yuk, Besti.
0: Siap, Bos.
2: Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan menjadi langkah awal memberantas kemiskinan.

Selamat malam saudara pendengar, bagaimana suasana malam panjang Anda? Kami berharap Anda selalu dalam suasana bahagia. Dan saudara, Kementerian Hukum menegaskan Pancasila relevan memulihkan kepercayaan sosial dan martabat manusia di tengah krisis nilai global. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif menyampaikan pesan itu dalam webinar internasional LKLB menjelang hari lahir Pancasila. Wamen Edi menyoroti krisis nilai global sebagaimana laporan UNESCO tahun 2021. Normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat menjadi ancaman nyata keberlangsungan hidup bermasyarakat. Ini disampaikan Edi dalam keterangan pers di Jakarta hari ini. Ia menegaskan pemulihan masyarakat hanya dapat dicapai melalui penguatan kembali kepercayaan sosial yang berakar pada pengakuan terhadap martabat manusia. Menurut Edi, Pancasila hadir sebagai jembatan antara martabat manusia dengan kepercayaan sosial.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

Saudara pendengar, Hari Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting mengingat kembali nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Peringatan tersebut mengajak masyarakat menerapkan prinsip Pancasila melalui tindakan sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi sila pertama dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan keyakinan secara damai dan penuh rasa hormat. Sikap tersebut membantu menjaga kerukunan sosial sekaligus memperkuat persatuan di tengah masyarakat majemuk yang hidup berdampingan setiap waktu. Penerapan sila kedua dapat dilakukan dengan memperlakukan sesama secara adil dan manusiawi dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan dapat diterapkan dengan menjaga keharmonisan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan yang sering muncul sehari-hari. Sementara pengamalan sila keempat dapat dimulai dengan membiasakan musyawarah ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Sila kelima dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama serta semangat berbagi untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

0: Cari kerja susah, tiap hari jalan, habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ah, sini. Malam ni kan dah larut. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi masih bersama Anda. Di studio juga ada rekan Betu Sailolin. Kita teruskan kebersamaan kita di malam minggu ini, saudara. Lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan kembali akan kami rangkai ke ruang dengar Anda setelah tadi Anda nikmati beberapa lagu dari beberapa daerah di tanah air dalam Uel Ban-Banan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Saudara pendengar, komitmen memastikan kualitas program makan bergizi gratis terus ditunjukkan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun melalui peninjauan langsung ke SMP Negeri Unggulan Maluku Tenggara Jumat kemarin. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan konsumsi.
1: RRI Virtual.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa mari.
3: Iya mama, terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong berkumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu katong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

0: Iya, saudara pendengar, Alda Risma dengan lagunya di Senja itu mengakhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan. Selamat menikmati malam panjang ini untuk Anda yang masih terus bersantai bersama keluarga ataupun sahabat-sahabat Anda menikmati suasana malam minggu ini. Kami berharap suasana Anda menyenangkan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkurata, operator studio Petu Sailolin dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz, kembali menemani Anda di pagi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Senang sekali Radio Republik Indonesia Tual Program 1 kembali menemani Anda di pagi hari ini, edisi akhir pekan yang menyenangkan, Minggu 31 Mei 2026. Saya Wati, ada Bung Sandro dan juga Rintu Marian Kosu di pemancar fan menemani Anda hingga siang nanti dengan beragam informasi, juga lagu-lagu hiburan baik dari dalam maupun luar negeri kami sajikan untuk Anda. Pendengar, hidup ini adalah perjuangan yang penuh dengan rintangan, tetapi itu tidak berarti kita harus menyerah ya. Untuk meraih impian kita, kita harus siap untuk bertarung melalui perjuangan yang keras dimulai dari hari ini, besok, hingga maut menjemput kita. Pendengar Pro 1 RRI Tual, dari sini Jalan Soekarno-Hatta, Ohejang, Langgur, Maluku Tenggara, Indonesia masih ada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami pagi ini. Saya Wati menemani Bung Sandro. Dan selanjutnya untuk saudara umat Kristiani di manapun saudara berada, ke ruang dengar Anda kami hadir dengan sajian kidung-kidung rohani. Nanti juga kami hadir dengan mutiara hati untuk saudara. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom dan selamat mendengarkan.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

0: Mas saudara dimanapun berada, umat Kristiani, selanjutnya mutiara hati kami persembahkan untuk mas saudara umat Protestan pagi ini bersama dengan Pendeta Nyonya Febrin Telusa Tio. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lentera Hati, Radio Republik Indonesia Tual. Lentera Hati adalah pedoman hidup dan penyejuk jiwa yang menentramkan hati dan pikiran dalam menata dan meniti kehidupan pemberian Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti.

Pendengar Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada, selamat pagi dan shalom. Salam jumpa di siaran Mutiara Hati di saat ini. Mengawali seluruh rangkaian acara ini, mari kita berdoa dan mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami di pagi baru pemberian Tuhan ini, sehingga di pagi ini, Tuhan boleh berkenan bersama kami menjumpai setiap pendengar RRI Tual lewat siaran Mutiara Hati. Saat ini kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan ini dapat menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada, berbicara tentang membaca firman Tuhan tidak hanya pada saat kita sementara ada dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah, tetapi firman Tuhan itu harus juga dihidupi dalam praktek hidup sehari sebagai pribadi maupun keluarga. Bacaan kita hari ini Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 menegaskan bahwa iman tidak hanya diajarkan di tempat ibadah, tetapi terutama dihidupi di rumah. Membuka hati terhadap firman Tuhan dan menjadi taat adalah hal yang dilakukan setiap hari, saat duduk di rumah, dalam perjalanan, ketika berbaring, dan saat bangun. Ini mungkin sebuah pola yang sederhana, namun menjadi bentuk untuk menanamkan iman yang kuat dalam hati anak-anak. Pendengar yang diberkati Tuhan, hasilnya adalah kebaikan, supaya baik keadaanmu. Kesetiaan kepada Tuhan membawa damai dalam rumah, relasi yang semakin erat, keputusan yang lebih bijaksana, dan anak-anak yang bertumbuh dengan arah hidup yang benar. Dampaknya bahwa setiap tetangga kita merasakan damai dan lingkungan melihat terang dari keteladanan keluarga kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, firman yang diikat pada tangan menjadi lambang di dahi, dan ditulis pada tiang pintu menggambarkan sebuah totalitas hidup. Firman mengarahkan tindakan, membentuk pikiran, dan menjadi identitas rumah. Demikian ajaran Tuhan yang harus melekat dalam pikiran, sikap, dan budaya keluarga setiap hari. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengan demikian,
maka setiap pribadi secara khusus keluarga tidaknya menjadi pendengar firman, tetapi juga dapat menjadi pelaku firman dalam setiap praktik hidup setiap hari untuk tetap mengasihi Tuhan lewat sesama di mana saja kita berada. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya Engkau nyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami sampai di usbu ini. Kami bersyukur karena saat ini Engkau boleh memungkinkan kami lewat siaran Mutiara Hati RRI Tual. Kiranya lewat siaran ini kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang boleh mendengar siaran ini. Di saat ini kami pun juga hendak berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajaran menteri. Kami berdoa bagi gubernur dan wakil gubernur bersama dengan seluruh jajarannya di Provinsi Maluku. Kami juga hendak berdoa secara khusus bagi pimpinan pemerintahan kami yang ada di Kota Tual, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama dengan jajarannya, Bapak Bupati Maluku Tenggara dan Bapak Wakil Bupati bersama dengan jajarannya. Kepada semua pimpinan kami, Tuhan beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap tugas yang telah dipercayakan kepada mereka, mereka dapat melakukan semuanya itu dengan setia, jujur, bijaksana, dan takut Tuhan demi kesejahteraan semua masyarakat di Indonesia, di Provinsi Maluku, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Di saat ini kami juga berdoa bagi pimpinan karyawan, karyawati RRI Tual. Tuhan berkati mereka dalam tugas mereka masing-masing, agar mereka dapat menjadi sarana berkat lewat siaran-siaran RRI Tual yang menjadi berkat bagi setiap pendengar di mana saja berada. Kami berdoa bagi setiap pendengar yang telah mendengar siaran ini, Bapa berkati mereka supaya apa yang mereka dengar dalam siaran ini boleh menjadi berkat dalam seluruh kehidupan mereka setiap hari. Di saat ini, kami juga berdoa, Tuhan kiranya memberkati semua kami dalam seluruh aktivitas kehidupan yang akan kami lalui di hari baru pemberian Tuhan ini, biarlah semua itu boleh menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami. Ini doa kami, ampuni kami atas setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil meminta berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya mau tetap tinggal dan menyertai semua kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Tual di mana saja berada, demikian siaran Mutiara Hati di saat ini. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lentera Hati Radio Republik Indonesia Tual hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai jumpa.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

0: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar sajian Kidung-Kidung Rohani dan juga Mutiara Hati sudah melengkapi kebersamaan kita pagi ini pendengar. Dan nanti kami akan kembali menyajikannya untuk saudara satu jam dari sekarang. Tuhan berkati, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah untuk saudara umat Kristiani, sukses selalu.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohe, Jiang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia, Tual menemani Anda. Pendengar, ke ruang dengar Anda, selanjutnya kami akan hadirkan serangkaian informasi sepekan ini untuk Anda. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 bersama dengan J. Sarbunan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kembali kita berjumpa dalam Sepekan Info bersama saya, J. Sarbunan.
3: Pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kepada Rasul dan Bunda Maria mengawali lahirnya Gereja Katolik. Pastor Paroki Tual, Reverendus Pater Franz Lesomre Messier dalam khotbahnya pada perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Santo Franciscus Xaverius Tual Minggu pekan kemarin mengatakan, pesta turunnya Roh Kudus atas para Rasul dan Bunda Maria menjadi awal mula para Rasul mewartakan Injil secara terbuka. Olehnya itu perayaan ini bukan sesuatu barang lain di luar Allah. Roh Kudus bukan seperti barang lain menurut penilaian manusia. Penafsiran sesuatu yang menyeramkan, namun roh yang diajarkan adalah roh yang berasal dari Allah, seperti janji Tuhan Yesus bahwa aku pergi tetapi akan mengutus roh penolong bagi umatnya. Selain itu, roh Allah datang tinggal menemani umat dalam persekutuan gereja yang sementara bersama dengan orang percaya, dan roh Allah menuntun para rasul untuk berkarya yang tertulis dalam kitab suci. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadan Nasution mengatakan, jaksa tidak sekedar penuntut umum pada bidang tugas lainnya, salah satunya sebagai pengendali perkara. Selain itu, Nasution menegaskan sebagai jaksa pihaknya tidak semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan Pemeriksa Internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa. Bagian masyarakat di Kelurahan Kecoblak Kecamatan Dula Selatan merupakan penerima bantuan kategori tambahan, mengungkapkan rasa haru dan bersyukur memperoleh kesempatan sebagai penerima bantuan pemerintah meskipun masuk daftar tambahan. Salah satu penerima kategori tambahan, Sipora Notanubun, mengaku sangat terharu karena meskipun belum tercatat sebagai penerima bantuan yang datanya tercatat secara resmi di pusat, namun terakomodir untuk menerima bantuan pangan beras dan minyak goreng dari pemerintah melalui Perumbulok. Sipora merupakan orang tua tunggal dengan usia 80 tahun, mengaku sekalipun tergolong sebagai warga berkekurangan secara ekonomi, namun dirinya selama ini tidak tersentuh beragam bantuan pemerintah. Hal senada diungkapkan penerima bantuan lainnya, Maria Rumleti, warga RT 10, yang mengaku sangat berharap untuk terdata sebagai penerima bantuan berkesinambungan, bukan lagi menjadi data tambahan karena statusnya sebagai orang tua tunggal yang memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penguatan struktur birokrasi dengan melantik 2 pejabat baru di lingkup Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tairah Nubun berlangsung di ruang kerja Bupati Senin pekan kemarin. Pejabat yang dilantik yakni Endang Sriati sebagai Sekretaris Inspektorat dan Yohanes Septori sebagai Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penguatan kelembagaan khususnya di bidang pengawasan internal pemerintah. Hak buruh dan pekerja diminta diprioritaskan perusahaan pengusaha jasa tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan. Harapan yang dikemukakan Ketua DPC Federasi SBC Kota Tua dan Maluku Tenggara Lada Isayaban sehubungan dengan temuan kasus di lapangan terkait efektivitas beban kerja yang dilaksanakan oleh para pekerja. Namun efisiensi keberimbangan hak buruh tidak sesuai penerapan upah minimum yang direalisasikan secara umum. Padahal konsekuensi pekerjaan buruh di luar batas jam kerja semestinya diimbangi haknya sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan kementerian terkait. Olehnya pihaknya akan terus melakukan komunikasi bersama instansi teknis dalam perjuangkan kepentingan dan keadilan bagi para pekerja. Kemampuan literasi dan numerasi pada tingkat TK, PAUD, dan SD di Kabupaten Maluku Tenggara masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sementara itu, capaian literasi dan numerasi pada tingkat SMP dinilai cukup baik dan termasuk tertinggi di Provinsi Maluku. PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan usia dini menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Strategi yang dilakukan dalam perkuat kapasitas dan kualitas guru melalui program kelompok belajar guru. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga segera mengeluarkan instruksi bupati terkait penggunaan dana BOS di setiap satuan pendidikan. Sekolah nantinya diwajibkan mengalokasikan sebagian dana BOS mendukung kegiatan kelompok kerja guru dan hari belajar guru. Program tersebut menjadi wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Guru juga didorong untuk membagi kebiasaan baik serta metode belajar yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Umat Islam di Kepulauan Aru mempersiapkan pelaksanaan Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyiapkan hewan kurban serta lokasi salat Id yang dipusatkan di pelataran kantor Bupati Aru. Ketua Panitia Hari Besar Islam PAB Kabupaten Kepulauan Aru, Landa Temangar, mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini dilaksanakan Rabu 27 Mei 2026. PAB telah menyiapkan dua agenda utama, yakni penyerahan hewan kurban dari Pemda kepada PAB dan pelaksanaan sholat Id. Temangar menjelaskan PAB berhasil menghimpun 5 ekor sapi kurban berasal dari Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dan Bank Maluku. Rinciannya 2 ekor sapi berasal dari Presiden, 2 ekor dari pemerintah daerah, dan 1 dari Bank Maluku. Upaya pengembangan sumber daya manusia di Tanimbar mulai dipercepat jelang operasional proyek strategis nasional Blok Masila yang digarap perusahaan Energy Impact Corporation. Setelah tahapan FEED atau Front End Engineering Design dan tahapan lelang barang dan jasa mulai berjalan, BP bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar didorong bergerak sesuai jadwal proyek yang telah ditetapkan. Direktur PT BPI, Jonoya, menilai program pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci agar masyarakat Tanimbar tidak sekedar menjadi penonton di rumahnya sendiri. Noya mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mengikuti time schedule proyek INPEX di Blok Masila agar konsep pengembangan SDM oleh BPI dan pemerintah daerah dapat merujuk pada sinergitas yang paralel dengan proyek INPEX Corporation. Sertifikat halal yang dimiliki pelaku UMKM di Pantai Ngurbloat Ohingelngof jadi rujukan penyediaan menu bagi pengunjung yang datang ke destinasi tersebut. Penilaian itu dikemukakan pelaku UMKM di Pantai Ngurbloat Ohingelngof Didi Fofit ketika dikonfirmasi sehubungan dengan menu khas yang disajikan bagi para pengunjung baik domestik maupun mancanegara yang datang menikmati keindahan pantai dan berbagai potensi destinasi tersebut. Karena sertifikat halal memberikan keuntungan strategis bagi pelaku UMKM guna peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan jangkauan pasar, nilai tambah produk serta pemenuhan kewajiban regulasi pemerintah. Selain itu meningkatkan kepercayaan konsumen sebagai bukti nyata bahwa produk aman, bersih, jenis dan diproses sesuai standar sekaligus menghilangkan keraguan dan memberikan keterangan bagi konsumen saat menikmati pangan yang disajikan. Pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi hewan kurban dalam perayaan Idul Adha terus digalakkan Dinas Pertanian Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara Yosep Dumatubun sejalan persiapan Idul Adha 1447 Hijriah dengan melakukan pembentukan tim untuk mengawasi distribusi hewan kurban hingga Ohoi, termasuk pembinaan juru sembelih hewan dan memeriksa kesehatan hewan untuk menghindari sebaran penyakit hewan terhadap manusia. Di samping itu tetap menjaga aspek halal dari hewan yang disembelih dan melakukan dilakukan pimpinan terhadap petugas penyelenggara pemotongan hewan kurban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah Kota Tual yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kota Tual. Penyerahan tersebut berlangsung dalam suasana penuh syukur dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Ketua Satuan Tugas Panitia Kurban Masjid Al-Huria 45 Kota Tual, Lukman Halim, menyampaikan syukur karena seluruh pihak dapat hadir dan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual serta para pemberi hewan kurban yang telah membantu panitia. Dalam laporannya, panitia mencatat jumlah hewan kurban yang diterima 12 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Panitia menilai jumlah tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari masyarakat kepada Masjid Al-Huria 45 Kota Tual. Saudara, dorongan penguatan disiplin aparatur sipil negara ASN di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiran Ubun menegaskan pejabat eselon 3 dan 4 serta kepala satuan pendidikan TK hingga SMP se-Kabupaten Maluku Tenggara menekankan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemajuan daerah, sehingga peran guru dan tenaga pendidikan sangat strategis dalam bentuk kualitas sumber daya manusia, dan mengingatkan kepala sekolah memiliki fungsi sebagai edukator, manajer dan administrator serta supervisor dalam mengelola satuan pendidikan untuk mewujudkan visi Maluku Tenggara cerdas. Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Somlak melakukan ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus. Pendeta Awatimuri dalam khotbahnya mengatakan perayaan hari Pentakosta bertemakan Roh sebagai penolong dalam gereja dan rumah tangga. Pentakosta menanamkan arti penting keberadaan gereja di dunia, tetapi makna gereja disebut eklesia yang ditetapkan sebagai berdirinya umat perjanjian baru melalui pencurahan Roh Kudus. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyerahkan 2 ekor sapi yang terpusat di Masjid An-Nur Somlaki. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Brampi Merolokoso, mengatakan pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar telah menyiapkan hewan kurban sebanyak 16 ekor, terdiri dari 5 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang didistribusikan ke beberapa tempat, yakni 2 ekor di Kota Somlaki, 1 ekor sapi di Kota Larat, dan 2 ekor sapi di Kecamatan Warlabobar. Sementara 7 ekor kambing di Kota Somlaki diperuntukkan bagi musola-musola, misalkan di Lanal Somlaki, Polres Somlaki, Kejaksaan, dan beberapa tempat lainnya. Hari Raya Idul Adha memiliki makna besar dalam membangun kepedulian sosial dan rasa empati di tengah kehidupan masyarakat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menjelaskan, melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk melepaskan sebagian dari apa yang dimiliki demi kebahagiaan orang lain. Nilai tersebut menjadi pelajaran penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan penuh kepedulian. Renuat menegaskan sejarah ibadah kurban dalam Islam tidak terlepas dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu menjadi simbol keimanan, ketaatan dan keikhlasan yang terus dikenang umat Islam hingga saat ini. Empat langkah promotif menjadi langkah akurat untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya di Maluku Tenggara. Kadis Pariwisata Maluku Tenggara Budi Taufik mengatakan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kekayaan budaya yang sangat membanggakan dan banyak kajian yang menunjukkan terdapat peradaban tua yang unik disertai bukti-bukti sejarah yang kuat, yakni warisan budaya benda, cagar budaya, situs budaya yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, menunjukkan peradaban leluhur K yang adaptif, visioner, dan sampai saat ini budaya K tidak tergerus perubahan zaman. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Janabatain Indah Kota Tual berjalan aman lancar dengan Imam Haji Abu Darda Rumaf dan Khotib Al-Ustadz Muhammad Arsyad Rahayan. Dalam khutbahnya, Ustadz Muhammad Arsyad menyampaikan, terdapat 3 hal penting yang wajib dimaknai umat Islam di dalam bulan Zulhijjah. Di antaranya, Idul Adha merupakan ibadah harta melalui penyembelihan hewan kurban. Ustadz Muhammad Arsyad juga mengatakan, Idul Kurban dikhususkan bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta benda untuk diberikan kepada sesama umat yang masih berkekurangan secara ekonomi dengan harapan dapat meringankan beban mereka. Thank you. Sebanyak 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing telah disalurkan Satgas Idul Kurban Masjid Miftahul Jannah Beten Indah Kota Tual. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DK

447 Hijriah berlangsung khidmat di Masjid Agung Raudha Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Ratusan jamaah hadir memenuhi masjid sejak pagi untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Anubun dalam sambutannya menyampaikan, gemah takbir Idul Adha bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan mengingat spiritual bagi umat Islam untuk memperkuat ketakwaan. Hari raya harus menjadi ruang refleksi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Anubun mengingatkan makna keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai simbol ketaatan, pengorbanan, dan keikhlasan. Nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengabdian kepada masyarakat dan keluarga. Menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, namun perlu diterapkan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon, Dr. Agus Ufi, sebagai negara maritim, pentingnya menjaga laut sebagai masa depan generasi yang akan datang. Khususnya dikait dengan kearifan lokal, misalkan penerapan sasi dan penangkapan ikan yang tidak menggunakan bahan peledak menjadi salah satu langkah pencegahan dini di zaman yang serba canggih. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Agung Anur Somlaki, Rizal Kepada Irari, mengatakan perayaan Idul Adha tahun ini Masjid Agung Anur menyembelih 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing, dan hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, diantaranya bantuan Pemda Kepulauan Tanimbar dan Presiden Republik Indonesia. Menurut Rizal, dukungan dari pemerintah daerah menunjukkan perhatian yang besar terhadap kebutuhan umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Perindak Tenaga Kerja. Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Ernest Feni Lambir terkait berita viral di media online yang menyoroti salah satu kepala bidang pada Dinas Perindak meminta uang kepada oknum pelaku usaha di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. Rapat yang berlangsung meminta bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terkait pungutan kepada pelaku usaha. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Yohanes Baciran menjelaskan terkait prosedur kinerja pemuatan dengan menggunakan kontainer di pelabuhan Kota Larat. Amasela selaku pejabat yang diminta keterangan mengatakan dirinya tidak pernah menerima uang apapun dari pelaku usaha dengan menggunakan jasa tol laut, dan pembagian kontainer pemuatan barang bagi pelaku usaha sudah dikerjakan sesuai prosedur. Saudara, kasus bentrok antar pemuda yang sempat terjadi di Kompleks Pertamina Kota Tual telah diamankan dan dirundingkan bersama berbagai pihak. Kasat Reskrim Polres Tual, Inspektur 1 Aji Prakoso, mengatakan hal ini dilakukan agar ke depan bisa menghindari adanya bentrok susulan atau balasan yang dilakukan oleh kelompok lainnya. Sementara itu, untuk pelaku sudah diamankan Polres Tual, namun pelakunya masih di bawah umur sehingga penyelidikannya tetap didampingi. Untuk selanjutnya, Prakoso mengatakan situasi Kamtibmas di wilayah tersebut terpantau aman hingga saat ini. Pihaknya juga rutin melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga stabilitas keamanan wilayah masing-masing. Dinas Kesehatan Kota Tual menyatakan kesiapan untuk membantu tenaga medis dan obat-obatan dalam setiap kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan masyarakat maupun organisasi. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumrah, mengatakan pihaknya telah melaksanakan 4 kali kegiatan hitanan massal. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya berlangsung di Majelis Taklim Raudha dan Desa Oitahid. Dikatakan hitanan modern lebih aman dari risiko pendarahan maupun infeksi karena ditangani dengan peralatan medis yang steril. Dinas Kesehatan Kota Tual berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Rekrutmen Mitra Statistik menjadi langkah kuat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia Leatemi, yang menjelaskan proses pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus memerlukan sumber daya manusia yang lebih optimal, sehingga pihaknya melalui perekrutan mitra statistik untuk mendukung SDM BPS Tual sebanyak 64 orang melalui seleksi ketat guna hasil seleksinya benar-benar transparan dan akan terlibat langsung pada pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara di internal BPS Tual, total SDM berjumlah 14 pegawai yang akan mengakomodir mitra BPS dalam progres pengen putan data.

0: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tonji Kolian menyatakan program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin Indonesia. Menurutnya program tersebut bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya di seluruh negeri. Kolian menjelaskan sejak 2025 hingga 2026 pemerintah daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat di Aru dan mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Aru serta Gubernur Maluku Henry Cleverisa.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sepekan info edisi minggu ini. Moga segera bekerja yang bertugas, narator J. Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sekian sepekan info Radio Republik Indonesia Tual.

Radio Republik Indonesia Tual baru saja menyajikan untuk Anda sepekan info edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. J.Y. Sarbunan sudah menyajikannya untuk Anda, dan nanti kami akan kembali memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita pendengar. Juga informasi ringan dan menarik lainnya kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar dengan sajian lagu-lagu hiburan saat ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Tual, hari Minggu ini adalah hari atau waktu terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi pekan baru. Jangan biarkan hari Minggu berlalu tanpa rasa syukur, dan ini adalah momen untuk memperbaiki diri sebelum memulai kembali rutinitas. Semangat baru dimulai dengan hati yang tenang di hari Minggu. Nikmati hari libur ini, Minggu ini, karena itu adalah hadiah setelah kerja keras kita, dan hari Minggu adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan yang lebih baik. Anda mau kemana ini? Atau memang benar-benar pengen istirahat aja di rumah deh seharian ini, karena besok sudah memulai aktivitas ya di awal pekan, atau ingin rekreasi mungkin bersama dengan keluarga tercinta. Tapi jangan lupa untuk saudara umat Kristiani, datang ke rumah Tuhan, ucapkan syukur dulu, beribadah, setelahnya baru melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.

0: ini sudah berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

103,6 MHz perusahaan RRI Tua menemani Anda. Ada KLQ dengan Hayalan Jadi Nyata. Ya, semoga aja demikian ya. Diaminkan. Dan pendengar, nanti kami akan menyajikan kembali saja lagu-lagu hiburan menemani Anda di pagi yang istimewa ini, menemani Anda yang sedang beraktivitas atau apapun aktivitas Anda. Kami akan menjadi partner Anda di udara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Koperasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima, untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis, namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste Ramos Horta mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer, guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan, sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazahra.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi, kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Reza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
7: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
8: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
7: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
8: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa Putri Harifa menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
9: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
8: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
11: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
10: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
12: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
12: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba.
10: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Miftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
14: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
14: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri.

0: SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data.
1: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
4: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
3: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
5: Berapa yang dibutuhkan guru-guru?
3: Kurang lebih kalau di DSO sih 10, tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru, Pak.
4: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair, menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri, sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
6: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
7: Tenaga guru ya.
6: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol, jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN.
4: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
8: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
9: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
10: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
9: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang

0: memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
1: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
0: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Program Bahasa 1 dari Jalan Soekarno Hatta Ohejang Langgur Maluku Tenggara. Kami temani Anda pendengar 23 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Sudah kami sajikan serangkaian informasi untuk Anda di pagi ini, dan sajian lagu-lagu hiburan selanjutnya melengkapi kebersamaan kita pagi ini. Happy weekend untuk semuanya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: MHz 103,6 Pro 1 RRI itu menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Putri Airini dengan teruskan langkah baikmu dan semangat yang indah. Ceribel sudah melengkapi kebersamaan kita pagi ini, pendengar. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di hari libur weekend, Anda punya pilihan ya untuk tetap di rumah atau menikmati perjalanan panjang hari ini dan keuntungan menikmati hari libur di rumah tuh banyak sekali ya. Ini saya tawarkan untuk Anda di rumah aja lebih seru ya, walaupun tidak kemana-mana. Liburan di rumah tetap bisa menyenangkan. Ada beberapa kegiatan ya yang menguntungkan ketika kita berada di rumah saja di hari Minggu atau di hari libur ya. Liburnya lama ya, hampir seminggu ya, dari hari apa sih, dari hari Kamis ya. Kamis sampai Senin. Senin besok masih libur juga, tapi harus upacara masuk kantor. Nanti setelah upacara baru pulang, hari Selasa baru kita memulai aktivitas. Jadi gini, keuntungan menikmati libur di rumah tuh ada kegiatan-kegiatan di luar sana bisa membuat kita itu stres. Jadi kalau di rumah itu ada anti-stresnya. Masa sih? Iya. Karena di rumah aja kita tidak perlu stres karena apa sih? Mungkin kita harus ngantri kalau ke mall, ke minimarket, supermarket, atau di jalan lah gitu, atau ngisi bensin. Ya ngisi bensin jangan bilang lagi deh kalau di sini ya, ngantri ini butuh orang-orang sabar. Jadi biasanya ada yang ngambil jalan pintas kemana ya, ke situ. Tapi saya rekomendasikan kalau ngisi bensin di pom bensin aja itu lebih baik, walaupun ngantri ya, tapi sayang tuh kendaraannya, jangan sampai kenapa-kenapa. Jadi ngisinya di pom bensin sayang. Hitung-hitung itu nguji kesabarannya ketika berada di sana. Jadi Anda itu orang-orang hebat yang ngisi bensin di pom bensin. Oke. Okay. Walaupun antrian panjang, tapi tetap sabar. Lalu ini ngomongin tentang anti-stres ya. Kadang niat untuk bersenang-senang saat hari libur jadi berubah karena faktor eksternal, seperti karena di rumah aja kita bisa mencari cara yang paling cocok untuk bersenang-senang. Tapi kalau Anda pengennya di luar, no problem, ke tempat rekreasi di Kekecil Timur Selatan ada, di Kekecil Barat apalagi, di Manyu ada. Jadi 11 kecamatan di Langgur itu semuanya ada tempat rekreasi, tempat-tempat yang indah. Di Kebesar, di Kekecil, Kota Tual juga tidak ketinggalan ya. Kota Tual ada, di Tayandu ada, di Kur ada, dan itu keren-keren banget. Tapi kan kalau lihat waktu dan kendaraan, saya mungkin dong ke Kur atau ke Tayando. Jadi saya rekomendasikan ke Labetawi ya, atau ke Tamedan, ada di Fur juga di sana. Dan nikmati indahnya hari ini, atau di rumah saja kita periksa tanaman-tanaman kita ya, bunga-bunga yang mahal-mahal itu ya harus dirawat lagi, jangan sampai karena matahari beberapa hari ini panasnya lumayan. Ini aja baru jam 7.40 ya, panasnya luar biasa. Kalau yang sudah nyuci dari pagi tadi pasti sudah kering ini, yakin sudah kering karena panasnya. Wah ya, apalagi yang apa sih rencana hari ini bikinin balbebes, pasti kering sampai jam 12 sudah pada kering itu. Oke, ngomongin lagi tentang keuntungan ya. Keuntungan menikmati liburan di rumah. Lebih hemat. Lebih hemat apalagi sekarang ya tanggal 31. Besok tanggal 1 semoga ya. Oke, liburan memang menyenangkan tapi seringkali merusak kondisi keuangan setelah apa sih lebaran kemarin ya. Nah, kalau kita ingin lebih hemat tapi tetap bersenang-senang saat liburan, coba liburan di rumah aja. Ada pohon yang rindang di samping rumah, ada pohon mangga, pohon alpukat yang sedang berbuah atau pohon sukun. Nah, kita bikinkan tuh dapur apa sih tungku ya, api tungku di situ kita bikin gorengan deh. Apalagi di Pasar Tual banyak tuh keladi, apalagi kasbi, ada pisang, ada entua, ronan dan lain sebagainya yang murah-murah itu kita rebuslah, kita gorenglah di situ, kumpullah keluarga di situ. Ada teh hangat, teh apa sih, teh jahe, atau juga ada kopi halia, ada minuman-minuman khas ya dari tangan-tangan kreatif ibu-ibu yang luar biasa, bisa kita nikmati bersama dan itu lebih seru, sumpah lebih seru, coba ya. Dan kita lebih dekat dengan anggota keluarga, kesibukan sekolah, kuliah dan apa sih bekerja seringkali membuat waktu bersama dengan keluarga jadi minim. Nah, dengan menyiapkan kegiatan seru untuk mengisi liburan bisa mempererat hubungan dengan anggota keluarga lain ya. Menanyakan aktivitasnya dia atau rencananya dia nanti minggu ini apa yang mau dilakuin, atau mungkin sedikit renggang ya, bisa cair dengan suasana di hari libur ketika berada di rumah. Dan ini membuat lebih kreatif lagi. Liburan di rumah memang memiliki apa sih keterbatasan ya. Inilah yang membuat liburan jadi makin seru karena ini menantang untuk lebih kreatif mencari kegiatan seru biar tidak bosan ketika liburan di rumah. Mungkin ada permainan-permainan yang jadul dulu ya bisa dimainkan, akhirnya kita bernostalgia. Jadi wajibkan satu orang ini kalau di rumah yang namanya handphone tolong ya, selama kita bersama jangan pegang dulu gitu. Karena kalau sudah megang handphone di suasana seperti ini, yang jauh makin dekat, yang dekat makin jauh ya. Jadi bikin peraturannya, bikin peraturan kalau lagi kumpul handphone jangan jadi prioritas ya, cari permainan-permainan tradisional. Ini bisa dimainkan ketika berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Main boy mungkin ya, atau katri, ITN, yanan begitu. Lalu main kelereng, main gici-gici, lompat tali. Ini seru sekali. Malah ini sekarang diterapkan di kota-kota besar. Jadi setiap weekend itu atau malam minggu itu ada sekelompok anak muda yang mengembalikan ini permainan-permainan dulu, dan itu sangat diminati oleh warga. Jadi ada yang pulang kantor langsung mampir ke situ, ada yang memang sengaja datang bersama dengan keluarga tercinta untuk memperkenalkan permainan jadul ini ke anak-anak, dan itu mempererat hubungan mereka gitu. Jadi kita coba ya nanti kalau minggu ini seng, mungkin minggu depan gitu. Tapi karena besok juga libur, jadi no problem, cobalah kita praktekan. Oke, selanjutnya liburan di rumah dengan wisata kuliner, ini tawaran yang menarik ya. Kita juga bisa berwisata kuliner, tapi tidak perlu beranjak dari dapur ya yang ada di rumah. Nah, kegiatan ini juga bisa menjadi cara untuk mengedukasi anak agar lebih mengenal soal makanan khas daerah. Biar semakin seru, kita bisa membuat tema khusus. Misal ya, misal wisata kuliner khas Evav gitu, atau khas Tayando, atau khas Kur gitu, atau khas Seram ya. Jadi ya udah bikin aja 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Ada papedanya, ada yang balai-balainya, ada apa lagi? Ada kumbilinya gitu. Jadi enak, jadi seru. Jadi kita perkenalkan juga ke anak-anak bahwa ini loh menu tradisional kita di Maluku atau dari Evav dengan cara pembuatannya. Seperti di hari kemarin ada yang memproduksi sagu ya. Jadi kita diajak tuh, tapi pada saat sudah di Ohoi dan di Parut baru kita diajak. Saya pengennya itu pada saat penebangan itu diajak ya, bagaimana proses penebangan pohon sagu, dibersihkan, dihaluskan, diperas sampai bisa menjadi sagu. Ya, semoga ada yang ngajak lagi ya ketika ada yang mau nebang pohon sagu biar kita bisa tahu. Nah, ini nih kalau anak-anak lagi makan embal, dijelasin caranya seperti ini. Kita cara tanamnya seperti apa, cara perawatan, mengambil, marut, memeras, dan sampai digoreng itu seperti apa, digongseng itu gimana caranya. Nah, embal kan ada yang asem tuh ya, ketika digongseng bagaimana caranya agar tidak asem rasanya, si sianida ini hilang, bagaimana kita bisa menikmatinya gitu sayang. Oke, ini adalah tugas kita ya, memperkenalkan menu tradisional kita sekaligus kita komunikasi cerita pakai bahasa ibu. Yang ada salahnya sih, atau derajat kita tidak jatuh ketika kita berkumpul lalu berkomunikasi, bercerita panjang lebar dengan bahasa ibu. Ini malah bagus ya, identitas kita, jati diri kita. Jadi satu kali dayung tuh 2-3 pulau terlewatkan. Oke. Satu lagi yang saya tawarkan untuk Anda, liburan di rumah dengan wisata virtual ya. Sesekali jadi suasana jadi lebih seru, kita bisa jalan-jalan bahkan ke belahan dunia lain tanpa harus beranjak dari sofa. Kita bisa memilih tema khusus untuk membuat satu program yang cocok. Misal tema kita tuh jalan-jalan, yaitu tadi menikmati menu, bisa ke India ya. India kata Bung operator, ke Vrindavan katanya. Oke, tapi kalau saya pengennya ke Turki, pengen makan es krimnya, terus ke Mesir ya, ke Timur Tengah, itu pengen. Ada dua hal sih yang pengen banget tercapai, makan es krim dari Turki lalu metik kurma nabi, metik sendiri dan makan di situ yang masih muda. Wih, keren banget tuh cita-citanya. Ini cita-cita dan angan-angan ya, semoga diwujudkan. Tapi kegiatannya itu kalau belum punya fulus sing kubang untuk berangkat ke sana, ya sing apa-apa, ketemu wisata virtual. Jadi kita siapkan semuanya. Contohnya terinspirasi dari drama Korea favorit, kita bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut ya melalui video. Bung operator sering nonton juga itu ya, drakor-drakor itu. Kalau saya sering hobi, jadi sering tahu tempat-tempat yang indah di Korea itu di mana gitu. Jadi sering tahu deh, tapi kalau lewat sini kan punya teman, punya saudara, punya keluarga yang pada kumpul-kumpul tuh. Jadi bisa kita ketahui ya, bunga sakura cantiknya ditaruh di mana gitu, atau di musim apa dia tuh berkembang, atau menu-menu tradisional lainnya yang ada di sana, dan juga kita bisa mengenakan busana daerahnya. Jadi asik, seru, walaupun kita tidak ke sana, tapi ada wisata virtual ya, ada gadget yang bisa kita mainkan, programkan untuk kegiatan-kegiatan seru seperti ini. Ini ada satu hal lagi ya sebelum kita break untuk menikmati lagunya. Bagaimana kalau kita liburan di rumah terus jalan-jalan ke kebun? Apalagi efisiensi seperti saat ini, barang-barang kan pada mahal ya. Jadi manfaatkan lahan-lahan yang ada atau punya tanah kosong, mungkin kemarin baru dibeli 1 hektar, akhirnya ya kita manfaatkan ya di hari libur, menghirup udara segar yang bisa membuat tubuh kita jadi rileks ya. Kita tidak perlu pergi ke taman, di halaman rumah juga bisa, atau tanah yang kemarin 1 hektar baru dibeli itu ya kita manfaatkan. Liburan kali ini bisa diisi dengan berkebun ya, ajak keluarga yang lain untuk menanam sesuatu di halaman rumah. tidak hanya membuat rumah jadi asri, tapi juga membuat kita menikmati waktu yang menyenangkan bersama dengan keluarga tercinta. Apalagi kalau tanahnya 1 hektar ya. Tanam padi sayang, padi apa sih? Padi gogo, padi merah, banyak tuh, cuma 3 bulan bisa panen. Atau tanam embal, karena embal kemarin itu saya beli satu lulun itu 200.000, bayangin. Sampai-sampai saya kepikiran, wah kayaknya saya harus jadi petani embal ini. 200.000 satu lulun begini, bayangin kalau satu hari saya bisa produksi 20 GP, 20 lulun, apa yang terjadi ya? Saya bisa berubah ini jadi orang sukses. Ayo manfaatkan lahan yang ada, kita tanam ya, setidaknya tanam lengkuas, tanam kunyit, tanam apa lagi, jahe, serai yang kita gunakan setiap hari itu kan kita gunakan setiap hari, daripada beli masak 2 kali kita beli, masak 2 kali kita beli, karena apa sih kalau masak kuah kuning itu kita butuh rempah ya, ada kunyit, ada apa lagi, serai, itu kita beli semua, harganya tuh sudah 5.000 dan 10.000, bayangin. Jadi harus memanfaatkan lahan yang ada. Cabe sekarang 200.000 ya. 200.000. Kita kalau dulu di pasar bisa dapat 5.000 gitu, yang segar-segar, yang bagus-bagus. Sekarang 5.000 tuh sudah kayak dikeringin apa dijemurin apa sampai kering sekali gitu. Nanti yang agak bagusan tuh yang harga 10.000 yang baru dipetik kan. Jadi cuman cabe kok bisa ditanam sih? Selesai makan itu kan, atau diiris-iris itu bijinya langsung ditaruh di taman atau di pot ya. Nanti kalau sudah besar baru dipindahkan ke kebunnya. Gampang sebenarnya, punya keinginan seng itu aja sih. Jadi kalau pengen memanfaatkan lahan yang ada, kita rubah ya pola pikir kita, tindakan kita juga sekali-sekali. Karena 4 kali libur dalam 1 minggu, hari Minggu aja yang kita hitung. Jadi bagi-bagi tuh, hari Minggu pertama kita ngapain, hari Minggu kedua kita rekreasi kebun, atau Minggu ketiga kita membuat satu kegiatan, mungkin camping ya, camping gitu, wisata kuliner, wisata virtual, dan kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan kita bersama dengan keluarga tercinta. Oke, kita break dulu, dan pendengar, untuk Basudara Umat Kristiani selanjutnya kami akan temani Basudara dengan sajian kidung-kidung rohani. Nanti pada jam 8 kami akan menemani Anda atau menyajikan untuk Anda sajian khusus untuk Basudara di hari Minggu ini. Kami siarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi ini dari Gereja Anugrah Oheijang Langgur, Maluku Tenggara untuk Basudara. Kita awali jumpa kita dengan menikmati sajian kidung-kidung rohani sebelum kami siarkan jalannya ibadah Minggu pagi untuk Basudara Umat Kristiani. Tuhan berkati selalu. Shalom dan selamat mendengarkan.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Bapa yang kuandalkan, pimpinlah aku di dalam langkah yang tidak terlampau besar untuk ukuran kakiku. Ketujuan yang tidak terlalu jauh bagiku untuk diraih. Dan pada kedalaman yang hanya merupakan angan-angan.

Aku bergantung penuh pada kekuatanmu, sebab hanya karena kuasamu dan bukan oleh kekuatanku, aku dapat hidup tanpa rasa takut. Hanya perkataanmu yang penuh keberanian dan keyakinan akan memperbarui serta meneguhkan hatiku untuk menghadapi cobaan hari ini dan ujian hari esok.

0: Perlindungan anak, sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI Tual.

Radio Republik Indonesia itu walau menemani Anda mendengar sajian kidung-kidung rohani, kami cukupkan untuk sementara. Selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dengan program 3. Kita ikuti sajian informasi terkini dalam Warta Berita Nasional jam 9 waktu Indonesia Timur.